Daniel in the way who asked the Paris Plumia. Aku penasaran. Apa artinya tahu apa yang mereka bicarakan?